Tadigena kadetta, tadigena kadaka, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta, atat deemta